karusi ya kawala kachinyozi Bweke sasa bweke nyumi ya mubantu mihi Mbukaro yoyo yali ansabyo bufumbo Nengana nganja tsiri kumbela zava dongo Nenga botululira gana muomia Embwa agana muomia Nga botululira gana senkuru Ova mutaksi neweko kabyo walide Nye no karabako Ova mutaksi neweko kabyo walide Kabinyo nenganga kaziruanya Kweka tunura mataka kwebisajia Abangenga muka ndavideke yomuka gamba

awono tuba turumba burumbi katikirizo bagara gamba chariwe chomukambo dia wasaba saja tuli kusimba euru gumira guanga liona kirizo bagana oruwale waliyo kompiro gumukwano waliku hamuzi stadium nengede timu ya YMCA University ezanya timu ya MIU.

kitegedde evuddemu omwasi sita biritano talusa kirabo birise mwashirumba nkugambye VIP ne VVIP ntandeko kye twita omuliro ngumanya ngumanya biri serious osinga neboroza mwana wa mama sita bibiri tano sita bibiri.

Manchester United yali yetaaganyo Eddie Howe, bwe yabaasikira, ne baagobera Teni Aga, nga naye abaaliwo abakungu ebiseera bye baakiwakanya. Bagamba tekisoboka, tekikirizika, mbu naye Bungereze ne Mani mbu mukolo ono bamwetegereza si Bungereza nti singa Thomas Tuchel kinaaba kitagadde ono bamwetegereza bubulamu. Arsenal beetaaga center back wati wanafa wa PSG. PSG yamuja ku ttiimu ya Bournemouth ayitibwa Ilya Zabal, myaka 21 nzala ye Ukraine, obukadde nga 6 Besiktas baagala omuzanyi ayitibwa Jay Willock, myaka 27 egy'obukulu, Omungereza aliko Newcastle.